ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800200300 kosa whatsapp yabo ya 0785188 miga akamunyusi ibiri munana ina akanyusi munana ina akadara.